0: Plan BFM 104.5.
1: Yendachint.
2: Odofu yamompa. Otumfu nyankopon na odomankumeja. Awa wahinzi frutete. Na wenyi mnyama asasa asema. Yasra umedzi moboruhu. Achira wana. Tumu wawaninsemu wamani munyina kwan. Wawanejina tuhuru.

Mino animo re ali makuni apando pre ayapanda baba pre kapapanda baba baba kapapanda baba baba kapapanda baba baba kapapanda baba baba kapapanda baba.